0: Haleluya. Nimenyeshewa nguo ya baraka. Hebu fanya namna hiyo.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo.